Hoe hier kort sien dan Juanda na Qedesao Verona van Wyk skanda kom hierse. Azacabi xa unqaqha ibanqobiske anqhanu sizeke inqoqa. Wanqa ha aqobile inqoronqolo aroma ni nqanqa. A president Netumbo Nandi Ndaitwa ske omaluti agasiba phone start inqhanu sise niqhova am. Si angkola pung enge ay kongrase o kongkong aros o angkona tsari pna angharukukun aro marakang nes rakay iin angasi harukuk tawka tayte e. Ting ams e. Irani ay atoro bang ams hapke Amerika ba noko ba ngang akus tungko timisa ngay kamako akung aro ma kota damaha. Wanda na kailing ams wasang wana. Kaisa ir, kaisa mas engang ba sendiri.

probably ngapna sini ngxaba se ngaske Europa League ngapna sathike Europa Conference League ngxaba chakra ke so ngapna ske Brighton sasira ngxaba se kwa Chelsea sa mabaskoi Chelsea ske dising ngxis eko abo ngam onsa yefta kawa rogi Afrikaner chakali beruska Real matisa ngamske ke kain mase abo ngam ngxaba dising ngxis e igrami relegasi nga ngandina ko ngxang kwading ngadinga chakeso abne ke Wolves ababa edimi Burnley sababa edimi West Ham sababa edimi dike ngaba ko amise Tottenham Hotspur ke aw ayigo siya qhenqa didamire ngaba sikonqoni kancuru ku hakati sicinga qhopha siya ngamtshwapu ngaske ngasa didamire chike ngadira xausen papa Spain ngasina nje khona ngadi ingase koro kunuse chike Spain li hakho china ngachabi kwa ku am ngaba sko Villarreal Cristina ngaba ama sikuru ngoba ngaswapu ngaske ngachabi sneke Barcelona sikunza umenye didamire qhawo ngaba sike Spain ngachoro keso apuna sina arigam oya Villarreal sakoro Atletico Madrid chaqui digo mi sangatin ge Espanyol chaqui Real Sociedad chaqui Mallorca sanduna Real Oviedo sachenga Celta sachui Sevilla sachenga Getafe sachui Osasuna sachenga Chike Girona sachui Elche sachui Chike Alaves sachui Rayo Vallecano sacham Real Madrid chaka Athletic Club sacham Real Betis sacham Levante sachui Valencia sanduna Barcelona sachui Chike Sibo ama Chike Barcelona sacha Malika bago a tanse kao don basque Akabi spending na Spaniard Bige Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atletico Madrid, Real Betis. Adige Champions League hapa kwa kenka, chige ngaba Celta Vigo, chi Real Sociedad, china ngaba Getro so hapa na Europa League ngaba kenka, chige Getafe, chige ngaba Conference League hapa kwa kwa. Relegate kwa ngandige Real Mallorca, Girona, Real Oviedo, itamire. Ngaba kukarure ni wakuse South Africa hapa na siri, kwa nato ngaib kati yeng South Africa hapa na ungcine buka koro DSA ngoba ke Dion Hodoba ngcine kuro Premier League hati titles kusa koro tanse ngcine Beatles wet twagiya si nice liga batanto aina ngoba ke kona koro mise ha tan ya di habe Dion Hodoba ke ngcine kuro types ngoba Orlando Pirates kusa kwa tanse qambi sithi qambi sikoro ngathi qambi sithi ngani a ngcine kuri ngcine ke Hodoba ko ngoba ngoba ngcine kuro Premier League hati types ngoba koro tanse ja nasqis ke hatma Sidati ngai sabe pita salurile kritinyo kritik turo Champions League hapti in kaip kriba ko atan se in maske mamalodi sandals ka bago ko tam kui iti AS Fars kusen kon inguru mna aung nisu hapun hapke sidati ngom sen kastina in kaf Champions League hapti turo tanske nisa kanodo sabab ke ngai bang naba Golden Boots kusa ke tanayin kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdisi kamdis
sisi korang akuri mengai suap nak kian juga. Bisa turun masa kasih macam ego A dan C. Sekian malam lalu di sana Kristina tough champion saya kasih ego A tahu mai. Tahu tu. Dan di kaki orang kuai tidak timbul ego Opri Amse Ivan Kamberibab ego tinggi. Kaborone United sekarang apa potongan di Premier League kita kau dan si ingat kau ngapa kau si segi Evan Kam Evan Stars singgur Ibrahim Josephi tinggi ngapa ngatan ding ding nak kau ingat kau tadi kira kau sen ngapa kau ingat tidak di kau Edward Mawa Banso orang hosting dah sabi kat sini tinggi orang guru Kies Galaxy kau ingat ngapa nasina orang amsa kau apa kasih kau kau mae Golden Arrows singgur tinggi ngapa Edward Banzo Mawa kita mien suap naza tadi kira Ikes ngangak tapi lagu tuzin sing ikes ngadang suap na. Salah di Independence Club ke. This is a July Club. Iba kumi pengen itu atau saya dip kira apa. Jadi di Executive Director Ministry of Sports tip. Kaba kau yang sabkarat freezy. Mungkin di gua angan. July Club aku ke. Nak tapi pengen di mungkin ada apa tuah. Sana bank type ting huru huru ke kurang am kau roti ke. Dan agam sana. Pang am sang huru aw. Nain huru huru tip aku sebut kira apa. Madi ganas di kaya. Even mutlozu. Ini bagi aku tahu mungkin kalau dong orang am sekali awak saya cipkin sebab tam di sini waktu siye, gua kong kuah. Kalau aku curi kesu aku nasi ke, mang orang kuah bahasa sini snap ke, madika nasi kuah, sedukana. Ini bagi apa di sini kuah ini gak kurang kong pesei. Kalau aku ike kalau si curi kesu, ini twist ball dengan aja angkuru aku. Nampak sport, tiba kesro so aku nak tumble di sini ka, twist ball dengan aja angkuru aku bahasa kotanci. Nampak Sean Rukam. Kawan saya Robert Nozep di tengah tadi yang bapa nama saya guru kong. Orang Madi ganas Charangosti, Ruga mat Charangosti. Ini khabar kini bapa Madi ganas kawai guru guru. Jadi Yunam sekarang guru, abang guys abang Charangosti kini bapa kawan Nozep. Kita show Ruga min.

0: Moro.
1: Ah, moro, kwenzikhalo, moro. Moro, toko ba kwenzikhalo, skrenkwas.
0: Kwenkwas, mire?
1: Ano, toko ba kwenkwas, mire. Kankasti, mire, tuikam kong chano da wa. Turo ike, ara toko ba kabang nung amma roti kuro bine. Si kasa ro kai, ngikun arama de kuro mien, kankwak mung. Kikalas kata koro kama ho da ge. Na wa onguk, na wa sita onguk nga da ge. Onguk sikira ki nga kasa kai ho. Abasta nge toko ba, ne gramin naftali, Tikromi ba ku areke araro ta ha ko ne pro nwa maro ma kai kona tairo ko da ka ti kasa sin kan a tai mi fatara ko aka se se ida ke nga nga a tsam kai ko ka no ko bo ma a nya ko ro to ko ba ka kai kai sa nga ba ha o sa ko nga ba ku ru tao e ka ti ka no zi sa kai se a ri nga na sa le kai sti ko nga ko wa ko nji nga na o sai le sti ko nga ta ko ro kasa ro kai ba nwa maro kai ba si kasa ro kai ba Saya tak kata ikan antara soap ikut orang chance ke, untuk terus ada jek mana yang hau, soros yang berbusi nak buat kuda. Iki kami yang kata jenis esko si, asal road ma, majid ane yang house, majid ane kungs, ma benakan ane maba kau yang ngawis. Dia kunci nak buat asal ma kuda ke, nasional prestis, klasik ada kau tengah road si kaba, tak korona kata, kaba ane hau tu iki kami, kaba ke. Majita ni kungusa miet mai, malta buni kungusa miet mai tika ira kunchabi. Oya toko bang akuroi, kai karoroi kita jira bang akabi kani, ai ngakuro kasari. Se kunga se kaya sara toko bang kai kangas mi, eros karama.
0: Kabai.
1: Bye.
0: Moro. Kain glass.
2: Ya moro ada dok kekam kan sendiri ni virus ni ada bermaris arma ya ada dok turus abu bakan kan si pada bu ni nabe cora kasakurun nama is awak kan kan sendiri ni kau ada bermunggah ya cuma pihak aku tu sih kami ke hatu panci kahatere festi somsetie jadi ke kau tanhe skit bans orang skit bans masih ke hai season awun Nadu kai ke kansa ko kanhe petrupka. Adu kuma hina arikmi tve irsahu, arikmi tve irsahu, ponis parka na oro, oro, twandin hurupa istida kremi swel horon sunas ma toho ba ngabasire idu ngaban chao. Dira ke toho amin watai atkaya khabe oro season auto, nadu kira kane, skit pans igire season oro kwe to. Nadu du toho ba ngadiko se tainde inga ndukao miga kukwe, In arikmi kam in ai, arikmi kam in ai, toho ba ponis swel horon se ii.

0: ngan ka di moro.
1: Moro.
0: Mm.
1: Wow. Kai da jagor mire au di deseni.
0: Kai da gori da tina.
1: Mm, nari gam to gas ki dokti au si sa go. Ko ri kha te da ge kai si kai kan kan tarama abo ba. Ai kami au si da no nari gam to ga u wa kai sa. Ho ge so ho ba ai si ngai si sa ni. Kani khong se ire. Te ramin ke Claudia si ai sma si. Budisi sila. Si gine ni si amor. Oke, kai sih ada kongari.
0: Kai nggak pada mari.
1: Bye bye.
0: Kita mas moro.
2: Kai kuat kan, jangan kade.
0: Hmm.
2: Untuk pada ke tiga si umat ikhlas aida, kita kira kam di sini kan aku kai. Itu tak kasih kai dan ngaji tapi uang saya kom tu sangat aku tu kuri kai. Tiga tu kan pimaros si umat lidi si umat sih kuri kai wakang kuga. Saya kira kita kasih kaya dengan ngaji, sekitar korup aku. Makanya nggak berusuk korup itu kan dia orang. Kita kasih kaya dengan ngaji, aku umar itu korup. Yulia sendiri korup, kita kasih ngaji, aku umar orang. Kamu kau korup, sih kalau dia sendiri korup, kita kasih kaya dengan ngaji, aku umar. Kalau kamu sedih itu korup, ini korup lagi itu orang gak karisen. Sing mana tahu naen kim, Abel. Untuk korup itu kita tidak usah sokot naen dan sekitar cuma baku sah. Tanggi.
0: Kau nggak berdua? Kita mes moro.
3: Kau ikut. Toch wat ik weet in mijn artikel gaat in. Ik weet toch wat Manfred Kariseba. Au Manfred toch wat ik kan gaan maken. Ik kan gaan maken. Ik toch raam niet aan. Ik kan gaan daar kira. Die wat dat zo goed. Kau die dan niet. Ik kan gaan bekoren. Ga ik in. Ja, dat is ik ook. En ik dan in gaan maken. Zat ik ook. Ik heb het om. Hier als ik het ook. Als ik het ook. Als ik het ook. Dank je.
0: Bye bye. Moro. Moro.
4: Moro, moro. How is this?
0: Hmm.
4: Kain ya do.
0: Kain ya.
4: Si toko baskine te ti ne khirosa to forkiar ha. Iske ama ko aprilsa. Ye toko kam ti si kuin ma ko ske tire ge ama. Kain che sa unare na mti ke a ho geman. Tire ge ngaba ho a ti ne fi. A

0: Ngangadimoro. Kaingwas.
1: Kaingia kaitre.
0: Kaikeira go mama.
1: Ah, kaingia to ara to ari to to ne kes ka kurika kurika to kaingre. Kapa kurika ka na outra ne kamse. Alun namise. Kumta kito kore. Kainga nga tida kuto uza yedo na ayam asma ama kwe apres na to kai kainga dranda. Kom ti kanga ritin ayam dinga kurika kwe nga tika to kore kis. Mira kuto ijun kana sa kis di hagaro dika. Marusi kui kwa kuto kuto to kain tisa ngwari. Okay, bye.
0: Bye-bye.
1: Bye, everyone.
0: Kainga was?
1: Kainga was. To kwam ke simbi on paus. Paus etrik sa doh pa asa. On kita ni tuan tuan sekolah tuan, tamara, papa kita mah, si awak muda kita mah, tamas, si kita tuan lewat malam, kini mairos, tamas, yang ini si tanya kini si ayam, si dah kita kian suar sekolah betul, paus sekolah tuan, takkan popis, parents, esrida, si parents, tak tahu di sini sah sekolah masa orang tuan tuan, ini kan kita bawa orang paus, tahu tak ni? Jamis kya, sama. Mudi tu mas, ane. Jangan suar cahu. Okay.
0: Bye bye. Kain kuas.
2: Kain kuas, mire kau kuise.
0: Kain kira kami dure.
2: Ah, uya tu kami. Tuh bang, oh isa, tin hosap. Ti kap. Ti masung half kene cikuri hand kiri waren. Oh last man, kau masih ba. Oh tapi si si hand kai bito. Ab tuh uya tu kama. Tuh bang, nanan amire. Si Juan Kaib, angka itu biif pada si Juan Kaib kemudian si Juan Kaib kabar karma, wajib cuma tu kapan ibu mengaji tanam di anjha kuing khadirnya kambang ni, si kasih lagi nyam ulasi, si lagi tu kain kaha, Kaib kan Juan Kaib si lagi khawar babi, si Kaib kan si kuri kan kuing Juan tu kapan, wajib cuma khusus kuri orang arba sarung Juan uya si anut mas si kabin tu cuma khusus biske. Tidak kau dah cuma madu, ada ni tinggal cuma gaya kaya. Wah, kau yang cumi mai. Tidak tu am si duduk cukup kuli am karubai. Kau am si duduk. Kau ini kan hanya saja orang hari seulas men. Aku ya bahang kau cabi. Miku ke petisen. Auriko. Aku balik eske. Aku lakukan sekarang. Aku se. Aku cuma ngomong kami. Dadah bye.
0: Kan gas bye bye. Kau ini was. Moro.
3: Moro
0: moro.
3: Kain jadi macam ni
0: re. Kain kira kau bawa mana?
3: Kain jadi hubo bi. Kain kacau tu sebab itu profit dari kain rupanya boleh siap kuri kaba. Ah, esok itu umem mana ba? Baik sangat aku kuri kah. Sebab itu kain kaha, kain tu sarat kuri bagi. Abu hubo tu semua ini re. Kita kira ni si mas uningai kuar rupi lecuk. Aai poros di hadapan aku di kasut kain sejak umur itu mas umaroh wan nama sejarahkan kasut itu masa kami sejarah nama sejarah sejak kain sejak umur itu bawa kain sejak
0: bawa

qobude skili atangi Roxane Hanwan ke qinqaga nqatisa unhare digoro qancise I moro qinqwasto go bareke dingamncam sa qansa sa qinqaga nqaisa ra qhore ba nqiskeroline Elizabeth ka fasha ingatesa unhare digoro mipke randiba

0: Do you want Manfred Junior Taro e ken ari kukuri ka hai? Do you want Manfred Junior Taro e ken ari kukuri ka hai? Tsi ipke fritzi ipsi fana sara tina kanka ka ngati skuza ngai barakore ba kai ngamika di ken ngabakoro kanka yuse im. Ngai kanka di moro. Moro. Kain gua sini dulu ya.
1: Ini moro aku tu sini. Kau saya sih kaki tuh morin si umar kaki tuh agam sakuk kerumah mami. Kain kah aku dikasih sah umar itu kerumah tuh mami purap si ponop si kaki tuh bang agam sakuk morin si ni pas om si asu ah usah babi kiros kain kiros sih kaki tuh kerumah mami kain kah aku dikasih sah umar. Si morin ngam si tak kiat itu dia tuh morin sami bare. Biasa kor tuh ik kaki dia kini ubah rona sedang asing ane sa tangke aku si tes musik kain kah.
0: Bye bye. Kain gas. Kain gas mana dulu?

0: Quiser mais moron? Yes, mama.
1: Toh pada ke hari gunai hari tu umah perang ayam itu kami kata. Eke main perut bullet taruh iba. Kupi koyo. Sita dia habis. Mama saya sedih ngam kau. Kita hari kukuri kahin. Si kau kami di mana nak kukuri kahin. Si kau mau pas ma. Kadai si kau. Mama kalau nak box. Si kau di bawah karat na. Kami omong ma. Kau kami di sini mana nak kukuri kahin. Sita dia. Kengkaha kami omongin ada kadin apa sih tinggal mencarok sana kengkaha mai sesi tu kromi ba sila kita insisti mas karena mungkin kira sih panakaroi kita karoi kon si aku kencingan asing anissa.

0: cocowi.
1: Ama si.
0: Abi pun nampak ni cocowi. Oleh apa ni? Abi pun terpaksa sekolah sekitar ni. Oleh sahaja si. Nampakku, nampak si dah gigi dah semua. Wang nona stop di uci. Terpaksa kau mah. Sekali sekali kan kan si dah tahu mili.

0: tapi dari si kan-kan sama ada si apa elok baca itu. Kadit dicha itu ke saat kita dicha kau baca no kui china. Beri barang mah. Kaga si beri bah.
1: Precis.
0: Tahu oh itu ke ngadi istana tahu itu tu. Si madita ni drami si kui china oh apa kubal itu muda pun dicha tahu. Sedar tu tu mire si tikas na tu suara sama ada istana mana tapi dicha tapi di tua ikadi. Kuriskan, uyang bermiri.
1: Itu, kain us, ngam sabar di tengah tu. Di kamp kurmi sih, ngai kuam aku kuem, aku kuem, tanam aku kri. Oga, nesang, ayah kau tu dah jika tidak sih nasuaros raho. Kri ku dah jing hub kagung sachi. Kau kapa si koros as, awak dah kefakan sih, ayah kau. Wan ayah dah kene bang, aku mende kita us kagung. Sedah kita us kagung rohai, mudi cikin sih sah indi om supang ayah daskia. Mari tu cikak ayah habis cikin sah indi uma. Cincang ni si hunam de wana ana habis ke om sama cincik mut ni uah cincik ni si muting aisyata sa indi om sna ngaco bilagi uga cika kena suadi cina matari na uga cina cik waga kagis aku parti di ngadi uga kai uga pemburukan di ni diisiyo na uga cina cik ni ngais aku demi korin hari yang si chasen ostin aipna wah kerjiku gini ba aku kerjiku gini barang hauga kaisa mesti kami dah kira hora kerjiku kain ai. Ni mis, lop mis muka sao. Cita ye huata. Kaisa mesti ye huara kaya kerja kara kara kovan hawasi. Kowe ha hawasi bapak. Kaisa mesti nak kovan. Cita tay cikanga. Bapak kaisa mesti tauba. Torai skin sadit mang iskira huara kaya kerja kucu huara kaya hawasi ba. Kain ay tuiba. Ngadi tak ini ngah. Kaisa mesti hari kaya kerau. Nibai kis spesifik kerja itu hutai. Kaisa mesti kowe yang kowe barang apa. Ni. So demi koreng hari yang saya cari sendiri, nih Austin Aitlang ngomdom semisun dos kini sahci. Ama sida, kain topa ngah cuaca lagi, cida kini am kama nih cisan ini am gay ngah cuaca lagi, kumi tadi yang am gay. Kayi sekayi tanya kau sahci, kagap ngah, aku asos si kagap ngah, kong aku asik, maji tanya yang am gay. Hudmai aku tanya nih cuaca ring am sabar dek tau do, anak apa kong aku tak tanya nih dore. Sahci ya elo, waktu ika kayi cik hatsa. Such ke guru aucha homi ching hobib chi garicha such ose igin ngai thai chu ngi thai such ka ha ba tup ke ama ba ha such ama ka such ha ba tup ke dau ba ha such a dau ama ka such ha ba tup ke khoe ngi kha such a ngi ama ka tu da house ti kham chi homi khang wa israel sti elo ngat mi dara hang nuka am dara hang abi such thara am kuchi ni ba dang am kait ma khabe kai twis program ko kaus dara taram abi Ida ike saat kucara kau tengah kerja, kau aku di kau hari. Sida ding am sekarang kau am dina. Saat elok cakora, sida ding ngau aga. Kau aku di kau cik saat cik tuh sini dah ngah. Oh kau ekon hawa bah kami di kunci. Hub hawa si tuh kami I hawa I of care kitchen hub masih kunga tanu Israel elok. Huatan hang hau Israel elok cie. Yesus ding onska neske di tuan si kan saat orang guru kansa. Yesus ding onska. Amin.
0: Ya, tahu kan satu. Kita ibe sada di sauguba, nadi ibe mai amro ikan, oi am cing bahu, oi sting as, ning oi sada ge elo barakan kan, ning oi sada ge elo barakwa, ning oi sada ge. Tidak ramis aw, bahu ngayam skalp na, madi tidak kong kesa, mai yang aku.

0: Ya. Kasih kekan. Kasih kekan kan si drami, kasih kekan kan si drami kau kasa tu si dah. Wes. Ah kadu kau kan wes.
1: Ah kadu kau mitre.
0: Ah kagai dah kau tu.
1: Kata je kau amai.
0: Kadu kau.
1: Ah, kata je tu warung yang apa ni warung tu kau pakai wes di kolom itu. Ah, kita je kau kita je kau le program ni ngah tak je satu tu hurat mah. Ari kam yasna tak je ker ke bahu tak kau hau halat terus tak kau hau hak mampu kau pengaruh. Anuka ka khairan thwa he o nin aina tan anuka ka ba kai sia sensitive khaisa kai sia an tip a sensitive o ke nek anuka ka ba ha tan ma ha si hat mara ikige nin aina uop muti cha khona elo laboratory ti uop muti cha ran mai ti uop muti ka ti da ke cha ka sin ma oran ka ti da ke ti da ori ta de ro hon agi din ani ke elo ke uop muti cha albeted mai ti uop muti cha to ren ni ma ji hai pan kaka ke kaisi asensitif kitsa satseng ngadi muna kanwe ke tsikira ho a kaka ba kanu ha tsika an betpi o tsikira ho a tsuti ba kwa hapa tsiza kitsa satsa an betpi kitsko mu kaka ke satsa ba kwa ha tso tratsa mu sa kuma tsi mwa si karu ke kaka ba peko iko kitske khaba tsang ngara tsa kitsko tsang na satsko mu na kromo tsi khaba tsang ngara tsa ba ho ka ho tsi ko tswa na ba mu tsi ko ho se tagi ti dasla nyi abi a pekinzen sa ka kai ki

0: semua jenjak kerana forte itu dekra u kanunsa ikhaku jamiyah kiri. Karena ke kanunsa pada kujian kan ki kanunsa kan aneu ofer kerak kiri sehi. Karena ke kajar kiku baik kabi jam kiri sehi. Kali kanunsa mari ngalih main wadah muka kerja macam kiri alat tak faham kajiu. Kali tahu ina satu tu kuah kali kamu main tak hit main kali ofer kerak kiri kamu main itu mungkin sehi kali tuh kunci ha. Jangan kuah kau na. Sila jangan nekun nanti kerja. Ayuhan, aku pun ingin elok se. Saat kami kalau kau pada simbol dah ikut wah, mungkin kau kau negara juga kau cincang kerangkeng kau ni sayat ayuhan. Kita sini ayam kalau kau pada mari. Ini amat na. Kita tadi kalau kau pada tadi awal ni tadi ini amat pada mari. Amat kita kau cincang lekran wah bau objek kuah. Tadi kapi sih bahu, hama ku kai sih barama. Pan. Nasib abah je, jadi kerja. Nanti saya teruskan Ibrahim. Awak jangan je, kau tak tahu. Cakap orang senang ini nama kau. Jumlah orang, habis lawi. Kalau kami kaya, hari kerja kau ni awak si kos orang sih tak boleh cuma. Kalau kakak saya kau kau, ke elokan kan? Nanti awak mah, kami tahu bahu, kami tahu orang lain. Kebalik awak kerja. Sebab je, kerja ini sih mungkin lah. Kalau kau kerja tahu sih, saya aje kami lelaki kau main. Hey, kami kena ubleng gay, kami kena tiakan gay. Kadang, niok neng orang lain mungkin main, main tu kuat. Cakap cerai tu, naik jenis kajau gay. Sin men orang ni ada, kami tak kira. Kadang awal ni ada kerahau, kau kan di kuarang awal ni. Tang awal sahaja kita cakap di kita, kami elok awal sih kau, elok kagba mam, elok kagba. Ikan kau kau main, cipet ikan kau main, kau kaji awal ni awal gay. Awal sih ada kali, elok kaji aja. Nong siang kuarang sih lah, lah. Kira tu, elok tak awak nak nampak siapa? Si, esok aku nak awak kerja kau. Si nama kali awak nak tengok apa? Terang aku ya, tengok mereka kali. Kau tak se kali elok nak tengok mereka. Kau beri kerja elok awak tukar. Kira nama kau ni kira elok tengok awak
1: tukar.
0: Elok esok awak kali esok kaji kara. Kaji awak, ikan kau sorang tu kau tengwari. Mau cekori kore kari ikan kau cekori baku. Tengok.
1: Tengi, tengok. Tetapi nak kata kalau ngobrol se korori ida, suara kunci na, suara sana kunci na mata, tahu kan satu. Tapi dah kan si ni kan sejuna tangguh si tapi dia tangguh es. Nak kata juga tangguh es.
2: Midure.
1: Aka kata ida juga midure. Mau kan rore? Wah kan rore dure, wah kan rore dure, tong mau kan rore?
2: Leh kuki kerang kau. Ini sudah nih, ngai sahing loro sudah, hasil nampak ngai sudah ini sebang, ayi sudah geram urling. Sudah ngai kain angai, makhabar je sudah aman susah sah. Iya, kita apa pergi awi, sudah nih sudah katango. Tidak je ni, tolong sebagai kuku hanyu. Oh, kau bawa kami pada ini hari om si. Isha om si itu lah. Radio mana? Ni aku nak hukum hari. Tidak je ama si. Hati ko, hubasin. Tapi, anu kata tak tu dek kami kudaran si sadi. Tidak je terlepas. Yang si sadi je urikan kah hubi mati. Tidak je, arus kiri ni kalah dengan mana kuhan. Madi cerita ni sen, madi ikhwan, madi kau pun anu gak dapat. Kam kahwet nai, ayah kahwet, bapa kahwet nai, kuwe kahwet nai. Madi ikhwan, nak kahwet sah. Tuh kau minta kahwet lagi dia, amat sekahurose, amat seda kahurose, awet sekahurose kau hau. Sida, hoba si naik mak, si jago, sida. Hari jam so nak seko, sida ko, kira kau nanti sago pas kurut kaya kuya, odi lagi anu sa, ko, awa aku di. Mama itu nak kasih aku ini, sih ekdang fear dengan aku, kalau awak mati siapa tu pun satu pun nampak pun tak kaza nak. Sih dek ni, ut mana kira sih sih ayo, kamu itu ure ek Vietni, bapa aku kau kamro pakai kai, sih dek kamro kene leraja, kami kamro kuni sih dek, tidak ngaji kuni aku karut sih, ha, anu kagak sih, who get mass and hurry. Mass and hat scow. What's your ho? Hobo can give oh, we can give oh, Vaskira got up here. Maybe they get it. May all the lungs like it be. On Amoka, but once I open them, Amok out. They have a young man, he said, no. Oh, yes, if did I give Vaskis to the rain? Vaskis to the regular one cut another candy. Who get? Who cried, cried, or limped him off? Signal, but look at my cousin. Elope got knocked out, got come back to his get a knock at Cada. Asking my dear Dorisa. Grains is the old thing
1: is the one, and there are no gates. Yeah. Kangois. How had to go?
3: Kangois.
1: Eh, Kangois.
3: Sorek na jo wa utlen
1: Sorek na ga ida go
3: Dangi dangi Eh eh ne bala go kangro a ne bala go ara ro sa i di ku da ge
1: Op ke go go tshi da yo ka ta e go a di ku
3: Dangi dangi eh eh nga ba da go ro ka ro tsa utlen anu ka ga nga me be phara go ro nga ba nga nga dra tsa ba go ro ka ro ka o a koma
1: ma ko ba go khalu khalu re tshi
3: eh eh ho da go ro nga nga nga tshobe go jeng thora ka tsoma ha e aun de tshu sa ni ka ga nga ne ba dra ku tshi di je mi o la jera nga nga nga ga ise nga je hang aun sa di je je ka ba kana ka ho ina nga nga aun ha si je ha ina tshi jeng nga ke tshim anu ka ga ke ha tshim a beng ai ha se ke nga tshim anu ka ga ba nga nga ko in wanti Namgo and I has it king, creek, no, I don't go by young swang, and it's Indian swang was naked creek. Obasan Hartman, Obasan Hayden, Nazan, how was it that he planted a moon committee, no, and as it a grandman, but he did it. Langa in the hand swang, and I'm going to go up how. And in my view, we are Kaika, cook the system to get the church, cook the system to get any decent 15 persons at a cream, so I'm not going to go and swang like, oh, Chico, now, oh, Chichi, that's me, Mrs.
2: I was able to get a little bit of a Cowboys in Uba by Tandoas, the Camro Gura, wait for us. Tidagana, two stay who we did drink in Gabawa, who get Camro Gabro to Elde, Bragra Kangan, up to a Cairo. Amen.
1: Kangan, see the meeting, the Kansas Kango swimming. I was at the two Amster. Kangoes.
4: Ala dog kain quest mire dingum dum de tikri Christmas kare kan kan di isan quest aroma si name quest aroma kadi isa sa go aroma sna kuba kan kan kan go za khadara ni wa eh le dista mi sa mi hu ya au go Jerusalem na kai ga wa dani siba go di tu ge go za kadi anu ga di kai khan wa si ge mai wa ai gre kadi hum si ko ba gre wa ti si sen go khobi ya gre di a go ya wa ora ne te kadi da miro ka oske ne nga sa da gini Anu ka ukada go one quiet was kauka elo si kada ni AD a ma ti ku di season kana di tswa tswa ti tsadi elo ti ai sanira au nga ba tinira nan ya tsari ko zo ti komsi di nga hana ni da singura ngura ti buka south ni da di fan ka ka ka tsan one quiet da nga south kana ni why go ya ti gura ki dokro mi ka o ti dom dom ti da do kai san ko si kula do de gura ki esko kan so ba do tangi
1: ese kai kan kan pesko ku ba khabi Ya, tik nas nisam ke kan sinisko suku kami ka kasana tida ke kasi kan sti kadi tida wakwen ego.